Da sui farga mun jag gais li loke. Avisa ja bajille challo si arton dekar obbalaskova. Ma jättet avisa te challete dal. Mutta vanno dal inga maja blin suangan galdu.